0: Senyumin dulu.
1: Duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet,

Oke, tip tangga bencana ya, sekalian kita. Yang pertama yang penting sekali itu jangan panik ya. Jadi hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana tiba, jadi adalah kendalikan diri kita dan emosi kita ya. Ya, rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah ya terjadi ya, kebiasaan. Ketika sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan maksudnya ya, atau bencana alam gitu. Namun mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya ya. Jadi ketika kita panik ya dalam menghadapi kondisi tersebut juga, maka tidak disadari atau tidak pikiran kita akan kacau ya, dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri kita dalam waktu-waktu yang krusial. Jadi hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan ya. Alih-alih ya menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaannya gitu ya. Jadi pada dasarnya tentunya manusia itu dianugerahi insting ya untuk menyelamatkan diri dari sebuah kondisi kegawat daruratan.

Ya, karena kalau kita panik tentunya alih-alih yang mencari air ataupun free extinguisher, ya mencari cairan terdekat juga, ini hanya bukan kita ya.

0: berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi.
1: Iya, masih bersama di Sepada Asa Cita ya, untuk tanggap bencana. Next tips untuk kesiapsiagaan mitigasi bencana yang kedua adalah selamatkan diri ya. Selamatkan diri kita baru membantu yang lain.

Jadi ketika kita sering bepergian menggunakan pesawat, ya salah satu pesan keselamatan yang disampaikan adalah selamatkan diri kita terlebih dahulu, baru membantu orang lain, ya termasuk anak kita sendiri gitu ya. Terlihat egois sih, iya ya. Namun faktanya gitu ya. Nah, ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuh korban lebih banyak ya. Ya bayangkan coba dalam suatu penerbangan tiba-tiba tekanan udara drastis berubah sehingga kadar oksigen turun drastis, membuat alat bantu pernafasan secara otomatis juga turun ya. Lalu dengan sebelumnya kita lebih mendahulukan memasang alat bantu pernafasan untuk anak kita ya, padahal risikonya adalah dalam masa kritis tersebut kita dapat secara tiba-tiba kekurangan oksigen ya, dan kehilangan tenaga untuk membantu anak kita gitu ya. Jadi alih-alih dapat menyelamatkan anak orang lain, justru kita menjadi korban semua gitu ya. Jadi ketika mendapatkan pelatihan pertolongan pertama ya, diberikan kewajiban moral ya untuk mencoba membantu orang yang kita temui di jalanan, misalnya jadi kecelakaan ataupun kondisi-kondisi yang mengancam ya, mengancam jiwa karena faktor kesehatan. Karena ya tentunya kita harus dibekali dengan ilmu tentang pertolongan pertama ya. Ya juga saya kan untuk sebisa mungkin mencari pertolongan medis profesional ketika secepatnya. Dan ketika tenaga medis profesional ada di lokasi ya, kita harus menyerahkan prosedur ya pertolongan kepada mereka, karena mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih mumpuni dibanding dengan kita ya. Jadi selamatkan diri kita baru membantu yang lainnya gitu ya.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, kita masih berbagi tips ya untuk kesiapsiagaan kita bencana di paket Asa Cita untuk kesepadan. Oke, bagaimana cara selanjutnya? Itu keselamatan diri adalah yang paling utama ya. Jadi teman perlu dua. Dalam keadaan darurat kita harus mengutamakan keselamatan diri kita dalam hal ini, terutama nyawa kita ya. Jadi perhiasan, uang, barang berharga lainnya ya harus dikesampingkan dulu jika keadaan darurat ya. Nah, kita mungkin ya pernah mendengar berita bahwa seorang yang rumahnya terbakar tiba-tiba kembali ke dalam rumah demi menyelamatkan barang berharganya yang tertinggal lalu akhirnya tewas juga ya gitu ya. Jadi seluruh harta benda dan surat berharga masih dapat dicari dan diurus ya gitu. Nah, namun jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu juga bisa jadi penyelamatan dokumennya gitu. Tapi yang paling utama adalah keselamatan diri adalah yang paling utama yang harus diutamakan ketika dalam keadaan seperti gitu. Gitu ya. Oke. Lalu peka dan amati lingkungan sekitar ya. Serta pastikan jalur keluar terdekat. Oke, kita bakalan berbagi nanti ya. Ya, masih bersama di Asta Cita. Iya, tanggap bencana.

0: Pikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Ya, masih di sepeda di season asal cita ya.
4: Oke.
3: Untuk kesiap-siagaan kita ketika tengah bencana. Next, yaitu peka dan amati lingkungan kita

tiba-tiba bencana gempa bumi ya, apa yang harus kita lakukan ya? Sedangkan kita pun tidak tahu lokasi jalur evakuasi ya, dan emergency exit terdekat. Jadi sangat penting untuk peka dan mengamati lingkungan sekitar serta pastikan jalur keluar. Oke, udah lengkap ya tipsnya, nomor 2 ya.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Valley, Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Ya, kita masih bersama dan saatnya di Pro 2 Hitlist ya. Nomor 2, season pertama di Top 20 Lagu Pop Indonesia. Ya, 20 season yang terikat seperti biasanya. Ada Ade Govinda, Sandi Semerangkit selagi punya waktu. Asyik Dian, Tiara Andini, masih hatiku.

tanpa air mata kerjo kaya jadi nyata. Ada Malik Indonesia kita bikin romantis. Ya, Malik Indonesia kumpul bocah.

08417742 dibuka sekarang 08519847742 ya, untuk yang WhatsApp-nya. Oke, dan saya menunggu requestannya. Kita di batu ada Adik Govinda, Sani Sumurante, selagi punya waktu, dan Mas Radianto, Tiara Andini masih hati.

dipatahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya. Oke, kita mau ngecek lagi line WhatsApp-nya. Oh, sudah ada nih dua requestan ya. Mat pagi Kakak Jo, lagunya Bro Jeremy ya, ada untukmu. Oke. Next ada request lagunya dia, AAAA. Oke. Sama menikmati hari liburnya ya, dan kita langsung nikmati lagunya aja yang udah di request ya. Ya masih tunggu yang mau menyusul silakan ya, masih punya waktu banyak nih. Ya hingga jelang pukul 11 ya di Pro 2 Hitlist untuk season pertama Top 20 lagu pop Indonesia maksudnya. Oke.

0: Aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan.
2: Waktunya Pro2 Hitlist.
3: Iya, masih bersama di Pro2 Hitlist set 2 ya. Oke. Ya, kita mau lihat lagi tentang WhatsApp-nya. Kakak Ju, penyerapan siang.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat mengendarai pesawat.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist 2 ya.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apa sudah sekarang?
1: Waktunya Produa Hitlist.
2: Ya, masih bersama di Produa Hitlist ya. Kita mau cek sama saya dulu. Oh, tiga requestannya.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Produa Hitlist.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Produa. Aku teman terbaik kamu dan sing kedua saatnya ya di Produa Hitlist ya.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Ya, masih bersama di Pro 2 Hitlist Setong Pro 2 ya. Oke, saatnya kita mau ngecek line WhatsApp-nya. Ya, masih yang Kakak Jo mau request gue DPR Ayan Peanut Butter and Tears. Oke. Lanjut, ada yang minta lagunya Just Naik ya punya Dua Lipa. Oke, dua lagu ya. Oke, kita langsung nikmati lagunya. Ya, spesial buat yang udah request ya. Buat kita semua dong. Iyalah. Oke.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km/jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km/jam.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Waktunya Pro2 Hitlist.
3: Iya, masih bersama di Pro2 Hitlist 92.

baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan

Ya, masih di Pro 2 Hit List 92 ya. Oke. Kita mau lihat lagi yang satunya. Ya, tadi yang udah request lagi Lord was dead ya. Oke. Ya, dua request yang bakal dia bergabung nih. Masih yang kajol lagunya Missing Gun

0: carilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global. We were good.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Iya, masih di Pro 2 itu sih, Pro 2 ya. Oke, kita mau ngecek dulu yang WhatsApp-nya. Ya, tadi saya satu standby ya. Oh, ada dua request nih, Morgan Wallen featuring The Temporary, Kakak Joya, What I Want. Oke, next ada yang request lagunya Nona, Superstitious. Oke, dua request-annya. Dan sekaligus di pengunjung waktu kita untuk request-annya. Kita lengkapi jelang pukul 12 next time, kita santai siang sing kedua. Bakalan menikmati waktu santainya sambil menikmati tips-tips santai menu spesial untuk makan siang yang sehat ya dan bermanfaat untuk tubuh kita.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: terbaik kamu.
1: Zanda Asia Produ, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz, kedua tua teman terbaik kamu, dan kita saatnya santai siang. Iya, yang kedua ya. Ya, kita bakalan menikmati waktu santai, waktu breaknya, untuk menikmati makan siangnya ya. Oke, ngomong-ngomong makan siang, pasti tidak terlepas dengan menu makan siang yang spesial, yang jadi favorit ya. Iya, tapi kita punya pilihan-pilihan menu makan siang sederhana dan juga bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Lalu bagaimana cara membuat menu makan siang sederhana namun kaya akan nutrisi ya, mulai dari untuk disajikan di rumah hingga bekal ke tempat kerja, ke sekolah, ke kampus ya. Ya tidak perlu bingung juga sekali lagi ya, karena masak apa hari ini juga ya tentunya kita bisa mencoba ya. Ya satu persatu bisa dikombinasikan secara keseluruhannya untuk menu makan siangnya. Oke, lalu menu-menu makan siang sederhana dan

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Oke, dan saatnya kita berbagi untuk menu makan siang sederhana dan rumahan ya. Yang pertama kita punya opor telur kuning. Nah, inilah resep rumahan yang selalu hadir ya di segala kesempatan nih. Dari menu harian hingga hari raya seperti Lebaran ataupun Idul Adha ya hari ini ya. Opor telur kuning. Nah, itu memiliki sedikit perbedaan dengan opor ayam ya, namun dari segi rasa tentu tidak kalah dan warna tampilannya sesuai dengan namanya ya. Ini dikarenakan kehadiran berbagai rempah yang hadir dari bumbu halusnya. Tak hanya opor telur ataupun opor ayam, kita juga perlu menyandingkannya dengan beragam hidangan khas et lainnya ya. Sebut saja misalnya rendang, ketupat, ayam goreng, dan beragam hidangan tradisional dari masing-masing daerah ya. Tentunya ada saja hidangan spesial yang jarang kita temui setiap tahunnya, yang hanya ada di saat Lebaran. Ya, manfaatkan momen ini untuk menemani hidangan opor ya. Oke. Iya, opor telur kuning.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai

Okay, next kita punya menu pilihan spesial untuk makan siang sederhana. Ada brokoli saus jamur ya. Nah, memanfaatkan brokoli dan jamur champignon yang kini semakin tersedia di luas dan harganya semakin terjangkau ya, maka menjadi sebuah ide yang bagus tentunya untuk memadukan keduanya. Nah, dengan cara dan waktu yang membuat yang begitu ya mudah ya, begitu mudah dan singkat, maka menu ini tepat tersaji baik ya sebagai panganan utama ataupun pendamping yang sehat. Nah, resep simpel seperti ini juga layak juga didampingi macam-macam hidangan utama lainnya, terlebih yang punya rasa peranakannya. Nah, sajikan dengan beragam hidangan berprotein hewani dari ayam hingga daging sapi. Semua sudah lengkap ya dimasak. Iya, dimasak apa hari ini gitu ya. Jadi kita bisa simak resep-resep lengkap ya untuk brokoli saus jamurnya. Dan bisa dicoba untuk menikmatinya ketika bersantap siang.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Iya, masih bersama di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Iya, menu sederhana dan rumahan. Next kita punya sun goreng ya. Ya, nasi hangat rasanya akan lebih lengkap ya bila ditemani dengan mie goreng atau pada kesempatan ini sun goreng ya. Ya, berbekal bahan-bahan dasar sun rebus dan proses tumis menumis, maka resep ini akan selesai dimasak dalam tempo yang singkat ya. Ya, ingin lebih istimewa lagi ya, tambahkan fillet dada ayam, jamur saitek hingga udang ya. Tidak hanya nasi putih, kita juga bisa memadukannya dengan berbagai nasi lainnya. Misalnya nasi uduk atau nasi kuning ya. Untuk kamu yang terbiasa dengan nasi merah ya, sun goreng juga memberikan keseimbangan yang tepat ya. Agar karbo yang kamu santap juga tidak terlalu berlebihan. Oke, kapan-kapan boleh dicoba loh untuk menu ini ya, sun goreng.

0: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Santai siang Pro 2. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
3: Oke, dan kita punya serapan menu pilihan terakhir ya. Ada sayur asam pedas. Nah, selain opor, telur kuning, tentunya orang Indonesia juga penyukai dengan sayur asam ya. Iya, rasanya yang menyegarkan dan segala nutrisi yang terkandung di dalamnya benar-benar menjadikannya hidangan yang tepat di segala suasana. Pada resep sayur asam ini, kita bisa menambahkan ikan peda dan rasa pedas. Iya, agar menjadikannya lebih seru ya. Tidak hanya dengan ikan peda, masak apa hari ini juga bisa menyajikan hidangan serupa namun dengan iga sapi ya. Bahkan ada juga beberapa di antaranya yang memadukan sayur asam dengan ikan salmon. Nah, iya, dengan adanya protein hewani yang unik ini tentunya kita telah menjadikan sayur asam semakin modern dan mudah diterima oleh dunia. Gitu ya. Oke, udah lengkap ya sudah menu-menu harian kita ya, yang bisa kita jadikan sebagai menu pilihan spesial untuk menikmati santap siangnya sudah aku coba bagikan. Ya, kita lengkapi jelang pukul 13. Next, kita akan bersama dalam informasi dunia olahraga yang kami kemas ya. Kita bersama dalam siaran Pesta Bola. Dan kita akan menikmati informasi seputar Piala Dunia yang kami padukan lewat trivia-trivia yang sudah disiapkan ya. Tell you what you wanna hear. The truth is always in the way.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan saja.

ternama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Zamba Asia Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, pukul 13 dan kita saling bersama di session Siesta Bola ya. Iya, untuk kemas olahraga sekitar Piala Dunia. Ya, bakal hadir yang kami kemas dalam trivia.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media

0: Masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Ya, masih barengan di santai siangnya, kabar olahraga dalam pesta bola dunia. Ya, kita next ke trivia, biar lu yang kedua ya.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, masih bersama di Santai Siang, ya kabar dunia olahraga yang kami kemas dalam siaran khusus Pesta Bola Pildun 2006 ya. Oke, kita masih punya satu trivia, dua trivia ya, akan hadir di akhir kesempatan kita untuk season ini ya. Iya, tentunya perlatan Pildun akan digelar pada tanggal 11 Juni nanti ya, hingga 19 Juli 2006 ya. Wow, iya puas banget nih buat pecinta bola. Iya, dengan 104 pertandingan, 48 tim ya. Iya, digelar 3 negara tentunya. Iya, tentunya perlatan ini menjadi perlatan akbar luar biasa ya. Pertama kali ya. Pertama kali ya untuk ke timnya, anggota timnya yang banyak ya. 48 tim loh. Lumayan. Bukan lumayan, tapi banyak banget gitu. Oke. Ya, kita langsung aja dengan trivia Pildun keempat.
2: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi. Terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Ritual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2 ya, dan kita punya satu trivia pemungkas akan hadir melengkapi kosong kita di season ini. Oke, dan sekaligus juga di penghujung waktu kita ya untuk ke season informasi olahraga. Oke, juga di penghujung waktu ke persembahan radio temani kamu-kamu. Thanks banget sudah bersama sejak pukul 9 tadi ya. Oke, nantinya pada pukul 14 bakalan kembali ke Ona ya, hingga malam nanti pukul 11 jam 3.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
4: Jangan salah eja lagi ya, frustasi.

0: yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu

Iya, teman terbaik. Masing-masing dari Erni Sakri dan Ade Govinda sementara mengalami lembut di inner dengar kamu. Lagu ini mungkin menjadi salah satu lagu favorit kamu juga di tahun 2023 ya, karena memang rilisnya di tahun itu. Dan iya, siapa tahu ini juga menjadi salah satu lagu tergalau yang ada di playlist kamu. Oke, teman terbaik, senang sekali Kak Ona hadir menjumpai kamu untuk edisi siaran hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Nanti Kak Ona temani teman terbaik hingga jelang malam nanti. Oke, kita akan kasih informasi menarik untuk teman terbaik, tapi jangan kemana-mana, tetap pantangin terus Pro 2 FM.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Iya, 94,5 FM Pro 2 RRI Tual di Langgur. Satu saja di informasi kembali kawan hadirkan untuk teman terbaik di sasi santai siang kali ini. BMKG prediksi terjadi dinamika atmosfer sepekan terkait El Nino. Teman terbaik BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan. Mengingat selama sepekan ke depan, masyarakat Indonesia menjalani aktivitas dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. BMKG mengatakan analisis indikator iklim global terkini menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Hal tersebut terkonfirmasi melalui indeks Nino 3.4 sebesar kurang lebih 0.68 dan nilai SOI sebesar kurang dari 12.5. Teruntuk bibit siklon 99W, BMKG memperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya. Kemudian BMKG menuturkan aktivitas Midangelin Oscillator atau MJO yang diproyeksikan menuju fase 6 yakni Western Pacific diprediksi masih aktif secara spesial, tepatnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara hingga wilayah Papua. Lalu BMKG menegaskan gelombang Rossby Equatorial yang berpropagansi ke arah barat ini diperkirakan aktif di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, lalu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan juga Sulawesi Tengah. Nah, itu dia satu saja informasi untuk kamu ketahui teman terbaik bahwa ini prediksi dari BMKG akan terjadi dinamika atmosfer sepekan terkait El Nino. Oke, itu dia informasinya, menempatkan kita di menit ke-15 bergeser dari jam 3 sore.

Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan

0: Pink dengan Pink Venom di menit ke-34 bergeser dari jam 3 sore. Kaona punya kembali nih satu sajian informasi untuk teman terbaik. Kali ini karena memang hari ini hari raya Idul Adha ya bagi teman terbaik yang beragama muslim. Nah, tentunya ada beragam tradisi unik Idul Adha ya. Dan bukan hanya di daerah kita di KI, tapi ada juga tradisi unik Idul Adha di negara-negara Asia. Nah, kira-kira seperti apa sih tradisi unik ini? Kita bagikan informasinya untuk kamu. Teman terbaik perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban di berbagai negara Asia, ini menjadi momentum ibadah dan pengorbanan. Momen Idul Adha juga memperlihatkan kekayaan tradisi budaya lokal yang diwariskan turun-temurun. Setiap negara ini memiliki cara unik dalam merayakan Hari Raya Kurban, mulai dari tradisi kuliner, festival budaya, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Berikut merupakan ragam tradisi dan budaya unik Idul Adha di berbagai negara di Asia. Kaona kasih yang pertama ada dari Malaysia. Di Malaysia nih teman terbaik, masyarakat memulai perayaan dengan sholat berjemaah dan penyembelihan hewan kurban. Dagingnya kemudian dibagikan nih kepada keluarga serta masyarakat kurang mampu. Perayaan di Malaysia juga identik dengan penggunaan pakaian tradisional seperti baju Melayu dan baju kurung. Nah, selain itu, hidangan khas seperti ketupat dan lemang menjadi sajian utama dalam perayaan Idul Adha. Yang kedua, ada negara Singapura. Di Singapura, Idul Adha tetap dirayakan secara meriah meski populasi muslim lebih kecil dibandingkan negara tetangga. Penyembelihan hewan kurban dilakukan di sejumlah masjid dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu tradisi menarik di Singapura adalah festival makanan yang menghadirkan sajian dari berbagai etnis. Tradisi tersebut memperlihatkan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di negara tersebut. Yang berikut teman terbaik ada negara Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam, Idul Adha identik dengan tradisi silaturahmi dan rasa syukur. Setelah salat Idul Adha, masyarakat biasanya melakukan ziarah ke makam keluarga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Penyembelihan hewan kurban di Brunei dilakukan dengan penuh perhatian sebelum dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Dalam jamuan keluarga, masyarakat Brunei juga menyediakan ambuyat. Ini makanan berbahan dasar sagu yang mirip papeda. Apakah itu papeda? Ada lagi di Thailand. Di Thailand, ini bagian selatan ya, yang mayoritas penduduknya muslim. Idul Adha dirayakan melalui festival budaya yang meriah. Selain penyembelihan hewan kurban, masyarakat juga menggelar tradian tradisional, pertunjukan musik, dan pemeran seni. Nah, untuk kamu ketahui bahwa tradisi Idul Adha di Asia Tenggara menunjukkan bagaimana masyarakat memadukan ajaran agama dengan kekayaan budaya lokal. Meski memiliki tradisi berbeda, seluruh negara tetap disatukan oleh semangat pengorbanan dan kebersamaan. Yang berikut ada negara India. Di India, umat muslim merayakan Idul Adha dengan melaksanakan salat berjemaah di berbagai kota. Di New Delhi, ribuan jemaah memadati masjid Jama yang bersejarah untuk menunaikan salat Idul Adha. Pedagang kambing juga terlihat memenuhi jalan menuju masjid untuk menawarkan hewan kurban kepada masyarakat. Tradisi tawar-menawar hewan kurban menjadi bagian dari suasana khas Idul Adha di India. Nah, dan yang terakhir ada negara Bangladesh. Bangladesh, jutaan umat muslim merayakan Idul Adha di lapangan terbuka dan masjid sambil memanjatkan doa. Jutaan hewan ternak disembelih di seluruh Bangladesh sebagai bagian dari perayaan hari raya kurban. Nah, gimana informasi tadi menyangkut tradisi di berbagai negara Asia terkait dengan Idul Adha yang unik? Udah tahu kan teman terbaik? Nah, jangan kemana-mana, masih ada lagi informasi menarik untuk Kak Ona bagikan bagi kamu.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Nirmana, rindu cintaku padamu menutup kebersamaan kita di sasi santai siang untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kawan teman di teman terbaik di sore ceria untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RRI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tua. Teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap
1: teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Pulau.

Teman terbaik dimanapun kamu berada, Feby Putri dengan Halo. Sementara mengalun lembut di indra dengar kamu. Satu sajian informasi, kita perbarui.

0: Satu tips kesehatan kita bagikan dulu. Ini tips jaga kolesterol tetap aman saat hari raya Idul Adha. Teman terbaik untuk kamu ketahui, hari raya Idul Adha tentu identik dengan umat Islam yang melaksanakan kurban, umumnya berupa kambing, sapi, atau domba. Daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Daging ini biasanya diolah menjadi beragam olahan yang menggugah selera. Kondisi ini membuat konsumsi makanan berlemak cenderung meningkat. Sebagian masyarakat bahkan mengkonsumsi olahan daging secara berlebihan saat Idul Adha. Kebiasaan tersebut dinilai dapat meningkatkan kadar kolesterol. Untuk kolesterol tinggi atau yang dibiarkan, ini dapat membuat pembuluh darah menyempit dan tentunya mengeras teman terbaik. Kondisi inilah yang akan membuat kamu rentan mengalami berbagai penyakit. Oleh karena itu, penerapan pola hidup sehat saat Idul Adha menjadi penting nih untuk diperhatikan. Langkah ini membantu menjaga kesehatan selama menikmati hidangan kurban. Melansir dari laman Kemenkes, salah satu anjuran ialah menerapkan pola makan bergizi seimbang. Masyarakat disarankan membatasi makanan tinggi kolesterol serta memperbanyak sayur dan buah. Hindari mengolah bagian daging yang memiliki banyak lemak ya. Pastikan daging juga dimasak hingga matang sempurna. Makan makanan hidangan daging cukup banyak, kini juga perlu dibarengi aktivitas fisik loh guys. Anjurannya yakni berolahraga rutin selama 30 hingga 60 menit. Olahraga ringan pun sudah cukup ya, karena masih bisa dilakukan di sela-sela aktivitas selama hari raya berlangsung. Masyarakat juga diminta memperhatikan segala gejala yang berkaitan dengan kolesterol tinggi ya. Gejalanya antara lain mudah mengantuk, pegal tengkuk, dan nyeri dada. Apabila keluhan tersebut muncul, segera lakukan pemeriksaan kesehatan. Masyarakat dianjurkan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Itu dia satu sajian tips kesehatan untuk kamu, teman terbaik di hari ini yang merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Semoga saja bermanfaat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RRI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
4: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
3: RRI Digital itu apa sih?
4: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
3: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
4: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
3: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
4: Caranya mudah aja bro, tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store, download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM. Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant, mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah.
1: Upacara Rebo Pungkasan merupakan upacara adat yang terdapat di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Disebut Rebo Pungkasan atau Rebo Wekasan karena upacara ini diadakan pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapar. Dalam upacara ini, sebagai puncak acaranya adalah Selasa Malam atau Malam Rebo. Dahulu, upacara ini dipusatkan di depan masjid, dan biasanya seminggu sebelum puncak acara sudah diadakan keramaian, yaitu berupa pasar malam. Namun lama-kelamaan kegiatan itu semakin ramai, sehingga mengganggu kegiatan ibadah di masjid. Kemudian, tempatnya dipindahkan di depan balai desa. Upacara ini dilangsungkan pada hari Rabu. Konon, hari Rabu terakhir dalam bulan Sapar itu merupakan hari pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Mbah Kiai Fikih Usman. Berdasarkan pada hari itulah kemudian masyarakat menamakannya dengan upacara Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan. Maksud diadakannya upacara tersebut adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyambut upacara itu biasanya seminggu sebelum puncak acara telah ada pasar malam yang bentuknya seperti skateran, yakni ada yang berjualan pakaian, makanan, mainan, dan sebagainya. Kirab lemper raksasa sepanjang 2,5 meter dengan diameter 45 cm merupakan puncak acaranya. Lemper tersebut kemudian diarak dari Masjid Wonokromo menuju Balai Desa Wonokromo. Dalam kirab ini diawali dengan barisan prajurit Keraton Ngayogyakarta. Disusul kemudian lemper raksasa tiruan yang diusung oleh 4 orang dan diikuti lemper yang berukuran sepanjang 40 cm dan 15 cm. Setelah itu, baru diadakan pemotongan lemper raksasa oleh pejabat tinggi yang merupakan puncak dari acara tersebut. Lemper tadi lalu dibagi-bagikan kepada tamu undangan yang hadir dan pengunjung. Setelah itu, upacara Rebo Wekasan selesai. Hanya saja untuk stan-stan seperti Ombak Banyu, para penjual, dan sebagainya, itu tetap masih ada kira-kira seminggu lamanya.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca.
5: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Deposito berbasis AI.
4: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api.

0: 6 bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi anak.

Iya teman terbaik dimanapun kamu berada. Kita di menit ke-33 bergeser dari jam 6 sore. Selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung mantangin Pro 2 FM saat ini. Dan kita punya satu sajian informasi makna tradisi krebek besar di Keraton Surakarta saat Idul Adha. Teman terbaik, tradisi grebek besar merupakan wujud akulturasi budaya Islam yang sangat kental. Upacara adat ini digelar untuk menyambut Hari Raya Idul Adha di Kota Surakarta. Acara ini melambangkan rasa syukur mendalam manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, grebek besar diadakan di Keraton Surakarta bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara keraton dan masyarakat. Dalam acara itu, dua buah gunungan disiapkan sebagai simbol utama dalam upacara adat yang sakral yang dinamakan Gunungan Jaler dan juga Gunungan Estri. Nah, keduanya ini mewakili unsur laki-laki serta perempuan dalam filosofi kehidupan masyarakat Jawa. Tinggi gunungan tersebut bisa mencapai 2 meter ketika dipanggul oleh abdi dalam, tingginya bisa mencapai kurang lebih 3 meter. Kedua gunungan ini akan diarak mulai dari keraton ke Masjid Agung untuk didoakan teman terbaik dan kembali ke keraton. Setelahnya masyarakat akan berebut mengambil makanan dan hasil bumi dari 2 gunungan tersebut. Menurut Kanjeng Nuki, hal ini menjadi simbol mencari berkah yang didoakan, yang diharapkan mampu memperkuat rasa syukur serta persatuan. Tahun ini, grebek besar Keraton Surakarta akan berlangsung selama 2 hari. Nah, hal ini bertujuan untuk menghormati masyarakat yang pada hari sebelumnya tidak mengikuti acara karena merayakan Idul Adha bersama keluarga.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak apa-apa

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun
1: 94,5 FM.
2: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Brand FM.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Ipang Laswardi jadi sempurna, menempatkan kita di menit ke-22, bergeser dari jam 7 malam. Untuk saat ini kita akan terus memberikan sajian hiburan juga informasi untuk teman terbaik. Nah, sebelum Kak Ona pamit undur diri dari ruang dengar teman terbaik, kita punya satu sajian informasi terupdate. Ini gempa magnitudo 2,5 landa Banyuwangi, Jawa Timur. Teman terbaik, gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada hari Rabu 27 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 9.20 lintang selatan dan 113.97 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 117 km barat daya. Kedalamannya tercatat 22 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan dan penyampaian. Karena itu, data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Itu dia satu sajian informasi terupdate untuk teman terbaik ketahui bahwa gempa berkekuatan magnitudo 2,5 yang landa Banyuwangi, Jawa Timur sore tadi. Lagu ini sekaligus menutup tugas Kaona temani teman terbaik untuk edisi siaran hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan kamu yang tetap setia memilih mantangin Pro 2 FM sejak pagi hingga malam ini. Kompak-kompak selalu untuk semuanya. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih.
2: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu.
1: Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat,

Teman terbaik Bro 2 FM, selamat malam. Hai, jumpa lagi. Saya temani kamu untuk malam hari ini. Atau di hari ini, hari Rabu ya, 27 Mei 2026. Apa kabar buat kamu yang di sana, yang menikmati segala aktivitas di malam hari bersama keluarga, yang lagi menjalani tugas piket shift malam? Semangat ya buat anggota kepolisian TNI Brimob yang selalu siaga menjalankan tugas di malam hari. Jangan lupa selalu gunakan jaket dan selalu jagalah kesehatan kamu. Dan juga buat kamu juga yang lagi menikmati olahraga malam, ya jangan terlalu larut ya dalam olahraga. Lekas kembali ke rumah dan kembali beristirahat dan dapat juga berkumpul bersama keluarga tercinta. Oke, saya Hen kembali temani kamu di malam ini, dan nanti ada beberapa pilihan lagu, informasi, acara-acara pilihan yang akan saya temani kamu ya, teman terbaik. Sebelum itu kita break dulu ya, lagu yang sudah saya siapkan untuk kamu, dan selamat mendengarkan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merokok.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. 94,5 FM.
3: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
5: Selamat malam teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz teman terbaik. Animo masyarakat non-muslim menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 ke Masjid Istiqlal, Jakarta. Cukup tinggi, hal itu disampaikan Menteri Agama Nasiruddin Umar. Nasiruddin mengatakan Idul Adha identik dengan bulan berbagi sehingga masyarakat diharapkan menikmati protein dari daging kurban. Ya, karena itu antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Masyarakat non-muslim menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan daging sebagai asupan gizi. Kendati demikian, hewan-hewan kurban dari masyarakat non-muslim adalah bantuan sosial karena pihak yang wajib berkurban adalah umat Islam. Ya, itu satu informasi ya teman terbaik, dan kembali kita break lagi lagu berikutnya buat kamu teman terbaik Pro 2 FM.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual Jelangkro. Apa kabar untuk buat kamu di malam hari ini? Salam sehat ya. Oke, seorang nelayan asal Desa Kawa, Kecamatan Siram Barat, Kabupaten Siram Bagian Barat, SPB Maluku, dilaporkan hilang saat melaut di perairan Laut Siram sejak hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Ya, dan hingga Rabu 27 Mei 2026, korban belum juga ditemukan. Nelayan tersebut diketahui bernama Lasandi, usianya 45 tahun. Dilaporkan berangkat mulai melaut seorang diri menggunakan speedboat fiber dari pesisir Desa Kawa menuju kawasan rumpur laut. Dalam di wilayah penangkapan ikan 715 Laut Siram Barat. Sebelum dinyatakan hilang, Lasandi disebut pergi mencari ikan tuna, cakalang, dan kompu di lokasi yang biasa dijadikan area tangkap oleh nelayan setempat. Aktivitas itu merupakan rutinitas harian korban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, hingga memasuki hari ketiga, sejak keberangkatan korban tak kunjung kembali ke rumah, pihak kol melalui khawatir setelah upaya menghubungi korban tidak membuahkan hasil. Saat informasi ya, kita akan break lagi lagu berikutnya.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berdiri.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ke-35 jam 20 waktu Indonesia Timur. Di tengah suasana himal sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Rahudya Langgur, umat Islam diingatkan bahwa kurban bukan hanya tentang menyembeli hewan, tetapi juga menyembeli ego dan kesombongan dalam diri manusia. Pesan itu pun disampaikan Ketua IMMT Kabupaten Maluku Tenggara, Arifin Dipinubun, saat menyampaikan khutbah Idul Adha. Di hadapan ratusan jemaah, Arifin menuturkan ibadah kurban mengandung pesan mendalam tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nilai pengorbanan itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kejujuran dan kepedulian terhadap sesama. Ya, itu satu informasi ya teman terbaik. Dan teman terbaik, nanti tepatnya di jam 21.00 akan kebersamaan kita di siaran berjaringan musik live chat untuk di malam hari ini.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi apa nih?
3: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Radio Digital nih.
2: Kok bisa ya?
3: Bisa lah.
2: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
3: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu. Ini siarkan secara visual di aplikasi ini.
2: Wah, RRI semakin keren ya.
3: Iya dong.
4: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
3: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
2: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun
1: Studio Radio 94,5 FM.
2: Produser. Eh, ada dompet jatuh, euy. Wah. Lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang,

Teman terbaik Projo FM 94,5 MHz, teman terbaik, dan kita cukupkan beberapa lagu pilihan. Selanjutnya akan kebersamaan kita ya dengan siaran berjaringan Musik Live Chat di jam 21.00 waktu Indonesia Timur.

Sosial FM Radio Jakarta. Hai, halo, selamat malam Tom Radio. Ketemu lagi bang sama Kang malam hari ini ya. Hari Rabu 27 Mei 2026 dan hari ini tuh hari Idul Adha. Waduh, selamat merayakan ya. Selamat kurban. Bagaimana, apakah sudah makan kambing hari ini? Harusnya udah sih, tadi udah pada diantrin ke rumah masing-masing. Dan juga sudah di sate, ada yang udah di gule, ada yang di sop, macam-macam deh pokoknya ya. Ingat, yang udah kolesterolnya tinggi, siapin penangkal dan penawarnya ya. Jangan sampai nanti jadi puyeng. Kakak bakal temenin sampai jam 12 nanti ya. Jadi dijaga malam.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selasa FM Radio Jakarta masih tentunya di Jaga Malam edisi Idul Adha malam hari ini ya. Dan buat hari ini, di hari Rabu ini 27 Mei, tadi kan udah sempet ya, kalau misalnya Transjakarta tetap melayani kamu sampai malam lah pokoknya. Kalau biasanya jam 5, tadi jam 9 pagi baru beroperasi. Tapi yang jelas hari ini udah beroperasional sampai nanti malam. Dan buat lo yang mungkin hari ini udah minum sesuatu untuk bisa ngilangin sakit kepala gara-gara kencang banget gitu ya, karena makan kambing hari ini, kayaknya penting juga sih. Jadi harus dijaga-jaga, karena 3 hari ini di tempat gue aja tuh kayaknya bakalan sampai hari Jumat gitu ya motong kambingnya. Soalnya lumayan banyak kambingnya tahun ini, gak tahu kenapa. Jadi selamat merayakan Idul Adha dimanapun lo berada, teman berdua. Semoga doa-doa lo ya di Arafah kemarin itu bisa makbul.

bila takiyah dengan terpatah terluka. Yang paling menyebalkan dari namanya kehilangan seseorang, diputusin atau juga putusnya hubungan percintaan gitu ya, adalah rasa patah hati dan juga luka yang mungkin agak sulit gitu ya untuk bisa disembuhkan. Bahkan itu rasanya tuh sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya gak sih? Soalnya namanya cinta itu kan memang gimana ya, apalagi kalau misalnya hubungannya udah serius banget, kalau misalnya hubungannya itu udah jauh gitu, udah ada milestonesnya untuk ke satu tempat atau satu rasa atau juga tujuan. Apalagi sudah berbagi banyak hal, berbagi perasaan pasti, berbagi hidup. Contohnya misalnya ketika lu udah apa-apa tuh bareng gitu, misalnya beli apa-apa bareng, terus juga apa ya, sudah merencanakan ini dan itu, dan nabung bareng, tiba-tiba harus putus, itu rasanya sakit banget sih. Jadi kadang memang gak ada pilihan ya, pengennya gak usah lama-lama lah, habis itu langsung menikah. Tapi ya kan gak semudah itu juga gitu. Banyak harus diperjuangkan, banyak yang harus direlakan juga untuk bisa mencapai hal-hal tersebut. Kalau misalnya emang lagi struggling di kondisi atau juga posisi keadaan yang seperti itu, tetap semangat ya.

0: 104,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik kamu. Kembali kebersamaan kita di Pro 2 RRI Tual, baru saja ya, dengan siaran berjaringan musik live chat. Dan saya kembali temani kamu di jam 22.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan bersama dengan beberapa pilihan lagu, dan kembali saya akan temani dengan informasi untuk kamu di malam hari ini.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tema terbaik Pro 2 FM, penyakit asam urat atau GERD adalah peradangan seni yang muncul akibat tingginya kadar asam urat dalam tubuh. Salah satu pemicunya adalah makanan yang dikonsumsi. Itulah mengapa penting bagi penderita untuk menghindari makanan tertentu agar penyakit asam urat tidak mudah kambuh, teman terbaik. Lalu asam urat tidak boleh makan apa ya, teman terbaik? Mulai dari hati dan jeroan, daging merah, asam ayam dan kalkun ya, ikan laut dan berlemak, kerang, ada kaldu dan sup daging, ikan kering dan makanan olahan ikan. Itu ya salah satu makanan yang tergolong kadar purin sehingga tinggi serat serta menjadi pantangan bagi penderita penyakit asam urat, teman terbaik Pro 2 FM. Kita masih dengan pilihan lagu, informasi lagi untuk kamu. Saya break untuk kamu dengan lagu-lagu di malam hari ini.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look

0: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik, selamat malam. Ya, masih dengan beberapa pilihan lagu informasi untuk teman terbaik di malam hari ini ya. Hari Raya Idul Adha tentu identik dengan umat Islam yang melaksanakan kurban, umumnya berupa hewan kambing, sapi, atau domba. Daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Daging ini biasanya diolah menjadi beragam olahan ya, yang menggugah selera. Kondisi ini membuat konsumsi makanan berlemak cenderung meningkat. Sebagian masyarakat bahkan mengkonsumsi olahan daging secara berlebihan saat Idul Adha. Kebiasaan tersebut dinilai dapat meningkatkan kadar kolesterol. Kolesterol tinggi atau yang dibiarkan dapat membuat pembuluh darah menyempit dan mengeras. Kondisi inilah yang akan membuat Anda rentan mengalami berbagai penyakit. Oleh karena itu, penerapan pola hidup sehat saat Idul Adha ini menjadi penting diperhatikan ya. Langkah ini membantu menjaga kesehatan selama menikmati hidangan kurban, teman terbaik. Itu ya salah satu dari menjaga kolesterol tetap aman saat hari raya Idul Adha, teman terbaik Pro 2 FM.

Tapi love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Koma 5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM masih menit ke-54 di jam 22 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik masih dengan pilihan lagu untuk malam hari ini ya. Dan nanti jam 23.00 saya akan temani kebersamaan kita dengan pilihan lagu jazz musik.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Gimana masa depan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau...

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
2: Oh.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: lagi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Teman terbaik kamu.

Tema terbaik Pro 2 FM, satu lagu terakhir ini menjadi akhir kebersamaan kita di malam hari ini ya, teman terbaik. Buat kamu yang udah pada istirahat, selamat beristirahat. Yang lagi menjalankan tugas piket malam hari, tetap semangat, jagalah kondisi kesehatan kamu. Dan selamat malam, sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Dan saatnya saya pamit.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Brodua, Rere Brodua FM, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Rabu 27 Mei 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami bertugas, saya Hen bersama rekan operator studio ada Petu Selolin dan juga rekan-rekan yang ada di pemancar FAN. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan ya. Ya, salam jumpa kita bersama lagi dengan kita di edisi Kamis tanggal 28 Mei 2026 ya. Bersama kami di FM 94,5 MHz Pro 2 Network, teman terbaik kamu. Dan kami tim siaran pagi Sains Pada akan temani hingga jelang pukul 9 dan pukul 11 nanti ya. Saya Jo Oi Ulen, juga rekan Lawan Semir Buru dan juga yang bertugas Mancar Fan ya. Ya, kami harus biasa dengan rangkaian kita suka siapkan dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti hingga tuntas kebersamaan kita pada pukul 00.00 atau jam 12 malam. Dan mengawali rangkaian yang kami siapkan untuk hari ini, ya, kita bersama saatnya di sajian lagu-lagu inspirasi yang kami kemas dalam Jazz Music hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: 94,5 FM. Pro 2.
1: Hello.
2: Nih, apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

0: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Serius amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah. Namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah.

0: menjadi cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak,
6: sekolah,
5: perbuatan kamu itu tidak baik.
6: Dulu,
0: orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak dengan memberikan keteladanan sesuai dengan kesalahan.

0: terbaik kamu. Pada selamat pagi teman perdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94.5 MHz, Pro 2 RTW, teman terbaik kamu. Dan saat baik tadi, pada selamat pagi teman perdua.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Spada! Selamat pagi, teman berdua.
3: Ya, teman berdua, dan saatnya kita berbagi untuk olahraga-olahraga yang rutin yang bisa dilakukan di pagi hari ya, selepas bangun tidur. Yang pertama kita punya peregangan kettlebell. Ini adalah latihan peregangan ini ya. Latihan peregangan ini berguna untuk mengencangkan otot dan juga mencegah radang sendi ya. Ya, caranya mudah. Pertama, berlututlah dengan posisi merangkak. Ya, mulailah dengan membulatkan punggung seperti unta sehingga kepala mendekati panggul ya. Nah, ini adalah posisi unta. Kemudian turunkan dan angkat kepala sehingga punggung bawah menjadi melengkung ya. Nah, ini adalah posisi kucing. Lakukan gerakan-gerakan tersebut secara perlahan dan lancar sekitar 4 atau 5 kali. Oke. Itu ya peregangan kettlebell. Iya. Lebih intinya itu unta sama kucing ya gerakannya. Dia punya manfaat loh untuk kesehatan kita, teman pro 2 apalagi baru bangun tidur ya. Iya, gitu. Jadi jangan sia-siakan waktunya untuk menikmati manfaatnya ketika bangun pagi dan melakukan peregangan kettlebell. Oke, lalu ada pose pohon ya. Nah, menurut instruktur yoga dan meditasi Christine Metzgi, postur yoga seperti pohon ini dikenal sebagai Vrikhasana atau Tree Pose. Nah, gerakan ini juga adalah titik awal ya yang sempurna untuk latihan pagi untuk meningkatkan keseimbangan. Nah, mulailah pada posisi berdiri tegak dengan punggung lurus, bahu rileks dan kedua kaki menyatu ya. Ya, pergelangan kaki dan titik kaki bagian dalam bersentuhan. Setelah itu, setelah kaki terasa kokoh, pindahkan berat badan ke kaki kanan. Iya, angkat kaki kiri dan ya dari lantai, tekuk lutut kiri dan posisikan kaki kiri ke bagian dalam paha kanannya. Nah, setelah kaki dalam posisi stabil ya, posisi tangan dapat seperti sedang salam namaste atau diangkat di atas kepala ya gitu ya. Oke. Itu posisi pose pohonnya. Oke. Kita masih punya beberapa pilihan olahraga lainnya masih di pagi hari ini ya yang bisa dibagikan untuk menikmati manfaatnya selepas bangun tidur. Oke, okay. Next kita ada Alan Walker featuring Trevor Daniel, Extreme Jisoo Earthquake.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

Ya, masih di separat umur 2 ya. Next kita punya ya, bina olahraga pagi selepas bangun pagi. Ada jumping jacks ya. Latihan ini bagus ya untuk kesehatan jantung ya, juga untuk mengencangkan otot terutama betis dan deltoid ya, atau otot yang bentuk struktur bulat pada bahu manusia. Ya, caranya mudah, berdiri dengan kaki rapat, lompat sambil merentangkan lengan dan kaki ya. Kembali ke posisi pertama dan lanjutkan, kita bisa mulai dengan melakukan ini selama 1 menit dan kemudian secara bertahap meningkatkan durasi waktunya sesuai kemampuan gitu ya. Lalu ada peregangan punggung atas. Ya, caranya mulai duduk di tepi tempat tidur dengan kaki rata di lantai, lalu kaitkan jari-jari kita ya dan rai ke depan. Tekuk dari punggung tengah, regangkan punggung atas dengan tangan ke depan setinggi bahu ya, sampai kita merasakan peregangan di antara tulang belikat gitu. Itu peregangan punggung atas ya. Oke, lalu ada peregangan leher nih. Iya, jadi rilekskan bahu dan gerakan telinga kiri dengan lembut ke arah bahu kiri. Gunakan lengan kiri untuk membantu ya. Ya, lakukan peregangan semampu kita ya, tahan selama 15 hingga 20 detik dan ulangi perlahan di sisi yang lain. Oke, peregangan leher ya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini.

0: buat momen dan pukul buat nunjukin jam. Spada, selamat pagi teman Prodia.
1: Iya, masih di Spada nomor 2 ya. Untuk pilihan olahraga pagi yang bisa dilakukan selepas bangun pagi. Next ada squat ya. Squat ini caranya mulailah dengan lutut ditekuk dan kaki rata di lantai ya. Oke, ini masih peregangannya. Pinggul dan pergelangan kaki harus menghadap keluar. Ya, coba membayangkan tubuh dalam garis vertikal ya. Nah, ini akan meluruskan postur tubuh kita dan membuat gerakan lebih fungsional ya, kata Magdalena. Kemudian dengan dada ke atas dan paha sejajar dengan lantai ya. Ya, kencangkan perut dan dorong pantat ke belakang. Oke. Itu peregangan dengan posisi squat ya. Lalu ada downward facing dog. Nah, posisi ini sangat bagus untuk pagi hari ya, karena bisa mengatur ulang sistem saraf kita, menenangkan otak dan memberi energi pada tubuh kita. Caranya mudah, dari posisi merangkak ke dorong ke dalam tangan, luruskan lengan saat mengangkat pinggul dan luruskan kaki ya. Nah, saat mengeluarkan napas, tekan ke tangan dan tarik bahu ke bawah dan ke belakang. Nah, gerakan tulang belikat ke belakang dan bahu menjauh dari telinga ya. Nah, ambil setidaknya 5 kali napas dalam. Lalu tekuk satu lutut dan kemudian lutut satunya untuk membuka bagian belakang dari masing-masing kaki ya dengan lembut. Nah, selesaikan pose dengan tidak menggerakkan kaki setidaknya dalam 2 kali napas. Oke, itu ya. Downward facing dog.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari
2: Radio FM. Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman berdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Loh, Nak, kenapa kamu menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menulis

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib,
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ya, masih bersama di Spada. Dan saat yang kedua di Ngopi Ngopi Pintar ya teman Pro 2 ya.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana? Hah? Mancing di sepadan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang.

beraktivitas dengan energi yang optimal gitu. Iya. Lalu sarapan itu punya manfaat yang luar biasa ya untuk fungsi tubuh kita secara optimal sepanjang hari loh.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Saatnya kita mau berbagi untuk manfaat siapaan pagi yang perlu diketahui ya. Iya, teman berdua. Yang selain peningkatan energi dan konsentrasi, next yaitu bisa mendukung pengelolaan berat badan kita ya. Kok bisa ya? Iya bisa lah. Ya sebab pagi itu dapat membantu mengontrol berat badan kita ya. Karena dengan sarapan ya rasa lapar akan terkontrol, sehingga mengurangi keinginan untuk ngemil ya, untuk ngemil tidak sehat, ya ngemil tidak sehat atau makan berlebihan gitu saat makan siang. Jadi metabolisme tubuh juga akan bekerja lebih efisien ya sejak pagi hari gitu. Lalu perbaikan mood dan kesehatan mental gitu ya. Ya sarapan itu yang seimbang itu bisa membantu perbaiki mood kita ya. Dan juga mengurangi risiko iritabilitas atau kelelahan mental ya. Ya perasaan kenyang dan terpenuhi juga berkontribusi ya untuk stabilitas emosi kita. Ya seorang yang sarapan cenderung juga merasa lebih tenang dan juga mampu menghadapi tantangan

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Iya, kita masih bersama di Spada di Single Bang Ngoping Ngoping Karya. Dan

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik.
2: Waspada! Selamat pagi, teman berdua.
3: Iya, kita masih bersama teman berdua ya, di

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.

Station ya, yang mengutip laman resminya, Rabu 7 Mei 2006, dokumen tiba-tiba dipasang pada 22 Mei lalu. Iya, Kareo, ya, party feather ditempatkan pada...

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan. Sepada!
3: Ya, masih bersama di informasi tempur 2 di Sepada ya. Ya, kita punya tempur penting masih hadir. Next informasinya dari Gucci resmi menjadi mitra utama tim Formula One Alpine mulai musim 2023 ya. Hal tersebut juga diumumkan pada Rabu 27 Mei 2026. Kerjasama ini akan membuat nama tim berubah menjadi Gucci Racing Alpine Formula One Team. Perubahan itu mulai berlaku sejak awal musim Formula One 2027 ya. Kemitraan tersebut juga melahirkan platform baru bernama Gucci Racing. Platform itu juga menggabungkan nilai olahraga dan kemewahan dalam satu konsep. Oke. Itu kabarnya tempur 2 ya, sekaligus sebagai kabar pembahas kita melengkapi kebersamaan kita di News Informasi untuk pada sesi ketiga ya. Oke, thanks banget. Dan sampai menikmati waktu liburnya buat teman-teman berdua ya, kita akan bersama nantinya ya, kita lengkapi kemarin kita jalan pukul 9 ya, next time ya, bersama nantinya di pada scene berikutnya, tapi bareng ke online ya gitu ya teman-teman berdua ya, juga di kemudian waktu kajo juga ya untuk saat ini ya, thanks banget sudah bersama sejak subuh tadi ya, kita lengkapi teman kita dan kita juga pamit.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas di

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.